0: Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation. X Channel.

0: channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: CFTC resmi buka konsultasi aturan pasar kripto. Komentar publik ditunggu. Commodity Futures Trading Commission atau CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets di Federal Register. Dokumen tersebut membuka konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Konsultasi CFTC hingga 14 Desember 2026 menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka pasar kripto Amerika Serikat. Namun, pengguna perlu memahami bahwa ini masih proses awal regulasi, bukan aturan final atau konfirmasi bahwa seluruh perdagangan kripto akan segera berada di bawah satu rejim federal.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
5: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Podcast People, sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satupun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan 198 Pemda terancam kesulitan keuangan, kas kering. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat cekaknya kas keuangan sejumlah Pemda yang berpotensi membuat pemenuhan kewajiban jangka pendek terganggu. Sebanyak 198 Pemda atau setara 36% hadapi permasalahan dalam pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan nilai sisa lebih pembiayaan anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan total kewajiban. Permasalahan tersebut terjadi karena kelemahan Pemda dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penggunaan dana air market untuk belanja rutin yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah, BLUD yang belum memadai sehingga berisiko mengganggu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, akibat belanja yang melampaui kemampuan fiskal daerah akibat target pendapatan yang tidak realistis. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar memprioritaskan alokasi pembayaran utang belanja dalam penyusunan APBD tahun berikutnya dan melakukan rasionalisasi penyusunan anggaran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu, dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Tren ini didorong oleh gaya hidup, mulai dari perencanaan pendidikan di luar negeri, eksposur ke bisnis internasional, kepemilikan aset lintas negara, hingga kebutuhan pelestarian aset jangka panjang. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai 94 triliun.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation. X Channel.

0: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bayi 24 hari meninggal diduga akibat telur mentah, IDAI ingatkan bahaya salmonella. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menegaskan bayi di bawah usia 6 bulan hanya boleh diberi ASI eksklusif dan mengecam pemberian telur mentah karena berisiko membawa bakteri salmonella yang bisa berakibat fatal. Kasus bayi berusia 24 hari yang meninggal dunia diduga setelah diberi telur mentah viral di media sosial. Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basarahyan Warso, menegaskan bahwa bayi di bawah usia 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif dan belum memerlukan makanan maupun minuman tambahan apapun. Pemberian makanan pendamping ASI pada umumnya baru dimulai saat bayi berusia 6 bulan, sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.
1: Waduh, Ndi, ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham, makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Houthi bombardir Bandara Saudi, jemaah umroh RI telantar. Jemaah umroh Indonesia terdampak buntut serangan kelompok Houthi ke Bandara Saudi. Sejumlah jemaah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, setelah penerbangan menuju Saudi dibatalkan. Situasi ini terjadi di tengah rentetan serangan yang menyasar sejumlah bandara di negara tersebut. Diketahui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dibombardir kelompok Houthi. Sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 300 lebih lainnya luka-luka dan dalam kondisi kritis. Korban menggal terdiri dari warga Arab Saudi, Bangladesh, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, Sudan bahkan Amerika Serikat. Pengamat ekonomi syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah Indonesia menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan Saudi Houthi yang dinilai berisiko terhadap keselamatan perjalanan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah, sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai, takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa

0: 90.9 FM My Channel Bandung. Hai Bandung. Selamat siang, masih ditemenin ada Vida di sini dan juga pastinya yang cantik lainnya. Ada Teteh R ini.
1: Hai Vida, apa kabar?
0: Baik ya, pastinya ya. Kita masih stay tune ya barengan sama X People semuanya nemenin siang kamu. Ya, masih sampai setengah jam lagi ya, Kak ya. Oke. Sampai jam 2 siang aja ya.
1: Ngobrol soal kasih, jangan koper gitu. Sebenarnya kalau ditinggalin bucin rasanya gimana sih? Kalau kamu sendiri gimana, Vida?
0: Kalau aku sih ya udah cari yang lain gitu.
1: Oke. Sebenarnya kalau menurut tergantung masalahnya gitu ya. Jadi kalau memang itu bikin kita jadi apa ya, berpikir yang nggak enak, ya udahlah ditinggal aja. Tapi kalau misalnya itu memang sesuatu yang disesali, kayaknya kita mesti apa, introspeksi diri. Ini salahnya di mana? Masih bisa perbaiki nggak? Tapi kalau enggak, ya selama itu bukan ya hubungan yang apa ya, terlalu jauh serius gitu ya arahnya ke sana, ya mungkin ya let it go gitu.
0: Oke, baik. Itu tadi salah satu
1: wejangan.
0: Bukan wejangan juga ya, dari yang sudah khatam, bukan khatam juga ya, yang berpengalaman gitu, yang udah pro player, yang udah sangat memahami gitu seluk-beluk cinta gitu. Jadi jangan melulu kita apa ya namanya, gagal move on, jadi bucin, jadi gak semangat, ataupun jadi ngemis, jadikan aku pacarmu. Ada Sela on 7 temenin kamu nih X People.

0: Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kita bisa bikin roket ke luar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah. Kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR desak kebakaran hutan ditetapkan jadi bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan anggaran penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Daniel menyebut pemadaman melalui waterbombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat telah dilakukan. Namun, kebakaran di lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam menyulitkan penanganan. Ia meminta mitigasi diperkuat dan kebutuhan warga, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, air bersih, serta pangan, dipenuhi. Ia juga meminta perlengkapan dan insentif bagi relawan yang terlibat dalam pemadaman. Menurut Daniel, keselamatan masyarakat dan petugas harus menjadi prioritas, terutama di wilayah pedalaman yang terdampak kebakaran. Di sisi penegakan hukum, Daniel mendesak hukuman berat bagi pelaku pembakaran, khususnya korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ia menilai pencabutan izin saja tidak cukup dan meminta penindakan tegas, sekaligus mendukung penambahan anggaran serta penetapan status bencana nasional untuk menangani dampak karhutla.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain Sagi 127, SP4N Lapor, BGN, Pobox 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Ndi. Mana iming-imingnya nakutin gitu?
2: Paham, makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S. Sadari kejanggalannya, T. Tahan diri kita sejenak, O. Observasi dan cek terlebih dahulu, dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mentan Amran soroti penegakan hukum mafia pangan. Pemilik perusahaan disebut belum tersentuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti penanganan kasus mafia pangan yang dinilainya belum tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Amran menyatakan penegakan hukum selama ini dinilai hanya menyasar jajaran direksi, sementara pemilik perusahaan belum tersentuh. Amran mengatakan praktik permainan harga pangan berpotensi terus berulang jika pihak yang berada di balik perusahaan tidak ikut ditindak. Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum terselesaikan meski upaya penindakan terus dilakukan. Amran juga menyebut dugaan permainan harga beras fortifikasi telah merugikan konsumen hingga 89 triliun rupiah. Menurutnya, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita untuk membantu penanganan stunting disebut dijual dengan harga hingga Rp57.000, padahal harga yang disebutnya sekitar Rp13.000. Selain konsumen, Amran menyoroti dampak permainan harga terhadap peternak ayam dan telur yang menghadapi tekanan akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Ia mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan berharap persoalan mafia pangan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
2: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. "Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal," bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pertamina libatkan 30 UMKM binaan di Grand Prix of Indonesia 2026. PT Pertamina Persero menghadirkan 30 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan dalam Bazar Festival Energizing Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, dalam rangka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kehadiran UMKM ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga produk perawatan tubuh. Dari total 30 UMKM, sebanyak 26 diantaranya bergerak di sektor makanan dan minuman. Manajer SME Pertamina, Feti, mengatakan keterlibatan UMKM juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat dan kelompok inklusif, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu peserta adalah Loyok Kreatif, produsen anyaman bambu dari Desa Loyok. Produk kerajinan khas desa tersebut bahkan menjadi souvenir dalam ajang balap internasional ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat branding Pertamina, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Melalui promosi produk unggulan dan kolaborasi pelaku usaha, Pertamina berharap momentum Grand Prix dapat memperkuat daya tarik Mandalika sebagai destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
3: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web.idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Mix People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuman kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Gak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuman kabel charger. Gak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi. Dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every gen.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan masalah program pensiunan ASN, berisiko tekan APBN. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan dalam pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2026, BPK menilai pengelolaan program periode 2023 hingga 2025 kurang efektif dalam melindungi kesinambungan penghasilan saat memasuki masa pensiun. BPK menyoroti iuran peserta beserta hasil pengembangannya yang belum sepenuhnya mampu membiayai manfaat pensiun secara berkelanjutan. Pemerintah juga belum memenuhi kewajiban iuran sebagai pemberi kerja. Sementara itu, rasio manfaat pensiun dibandingkan penghasilan saat masih aktif bekerja berada pada kisaran 9 hingga 33%, di bawah rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, yakni minimal 40%. BPK juga menemukan belum adanya skema pendanaan program bagi pegawai ASN di instansi daerah yang bersumber dari APBD, serta belum ditetapkannya peta jalan transformasi program. Kondisi ini berisiko meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara, menggerus aset jaminan hari tua, serta mengancam keberlanjutan pembayaran klaim pensiun. Selain itu, pengelolaan data pensiunan belum sepenuhnya terintegrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PT Taspen berisiko tidak dilakukan lembaga pengawas eksternal sektor jasa keuangan. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengusulkan peraturan pemerintah yang memperjelas tugas, wewenang, pengelolaan data pensiunan, dan fungsi pengawasan program.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham, makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

scroll terus padahal capek, itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu gak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi gak selalu muncul kan? Nah justru karena gak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, gak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat gak bisa berhenti. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain Sagi 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every gem.

0: Kita terlalu sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia gak ramah. Inspiration for every generation. X

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.

0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla, innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadha illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadha illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: 'Alaiha 19.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak

0: lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar.
0: Tidak, demi bulan.
1: Wal layli id adbar.
0: Dan demi malam ketika telah berlalu.
1: Was subhi ila asfar.
0: Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasa'alun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun nut'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafun al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
1: Kalla, innahu tadhkirah.
0: Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: wa ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Welcome to X Channel Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan, perlindungan dari hal-hal buruk, keberkahan di dalam hidup, dan kenikmatan dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Ia merupakan raja yang memimpin wilayah Syam. Ia merupakan seorang penyembah berhala yang fanatik, yang menentang serta membenci ajaran Islam, agama yang didakwahkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Surat itu berisikan curhatan hati Abu Jahal dan orang-orang kafir di Mekah perihal kekecewaan dan kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat dari Abu Jahal membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan sosok Rasulullah. Raja Habib kemudian segera membalas surat itu dan mengatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Habib dengan dikawal sekitar 10.000 orang ke Mekah. Setelah sampai di desa Abtoh, Raja Habib mengirimkan utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan kota Mekah. Abtoh adalah sebuah lembah yang luas yang terbentang antara Mekah dengan Mina. Saat ini, Abtoh masuk dalam wilayah negara Mekah. Betapa gembiranya Abu Jahal dan para pembesar Quraisy mendengar kabar kedatangan Raja Habib. Mereka kemudian menyambutnya dengan jamuan yang luar biasa. Di tengah-tengah perbincangan, Raja Habib tiba-tiba bertanya, "Seperti apa sebenarnya sosok Muhammad menurut kalian?" Abu Jahal tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, "Sebaiknya Yang Mulia Raja menanyakan tentang Muhammad kepada Bani Hashim. Sesungguhnya mereka lebih kenal dengan sosok Muhammad," jawab Abu Jahal. Kemudian Raja Habib menoleh kepada utusan dari Bani Hashim. Orang itu kemudian bercerita, "Yang Mulia, Muhammad adalah seorang yang terpercaya. Dia jujur sampai penduduk Mekah menjulukinya dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Tidak ada orang yang pernah merasa dirugikan dari kerjasamanya dengan Muhammad. Budi pekertinya baik, dia menghormati yang lebih tua, ia menyayangi yang lebih muda. Tutur katanya halus, penuh kelembutan, ucapannya mendamaikan, tidak pernah menyulut emosi orang, tidak pernah menghasut orang. Dia seorang yang adil. Pernah suatu ketika, suku-suku kami hampir berperang karena berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya kembali. Untung ketika itu ada Muhammad yang menengahi, ia memberikan solusi yang adil dan kami meridhoi itu. Jika tidak ada Muhammad, tentu saja kami sudah berperang, sudah terjadi pertumpahan darah. Semua orang suka pada pribadi Muhammad yang mulia." Demikianlah jawaban dari utusan Bani Hashim. Meskipun dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak berani berbohong soal sifat baginda Nabi. Pada masa itu, semua orang tahu jika Nabi Muhammad adalah sosok yang baik, yang sempurna tanpa cacat. Utusan dari Bani Hashim itu sangat menyadari jika ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak terpuji, maka kaumnya pasti akan segera tahu jika dia tengah berbohong. Ia tidak ingin dicap sebagai pembohong oleh kaumnya. Raja Habib terkejut mendengar jawaban itu. "Jika dia sebaik itu, lalu kenapa kalian membenci dan memusuhinya?" Perwakilan dari Bani Hashim itu kemudian menjawab, "Yang mulia, sejak berusia 40 tahun, Muhammad berubah. Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Ia mulai menyebarkan agama baru. Ia tidak mengakui ketuhanan dari Tuhan-Tuhan kami. Bahkan dia menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami." Setelah itu, Raja Habib memerintahkan kafir Mekah untuk mencari dan menjemput Rasulullah SAW. Mau tidak mau, Muhammad harus didatangkan. Bila tidak mau datang, seret dan paksa dengan apapun caranya. Yang jelas, Muhammad harus dihadirkan, kata Raja Habib. Singkat cerita, orang-orang kafir Mekah berhasil menemui Rasulullah SAW. Dan kemudian, Rasulullah memutuskan untuk datang menemui Raja Habib tanpa ada paksaan. Rasulullah datang dengan mengenakan jubah berwarna merah dan sorban berwarna hitam. Rasulullah hanya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan, Sayyidah Khadijah menangis. Beliau khawatir pada keselamatan suaminya.
Demikian juga dengan Abu Bakar, ia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan mereka berdua. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Sesampainya di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata disambut dengan ramah. Beliau dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilauan dari wajah Rasulullah yang sangat berwibawa. Raja dan rombongan dari Syam yang menyaksikan wajah Rasulullah, mereka semua tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi memiliki mukjizat?" "Iya benar," kata Rasulullah. "Lalu mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang engkau kehendaki?" Saat itu menjelang sore, namun matahari masih berada di posisi yang tinggi. Raja Habib bin Malik kaget setelah ditantang balik oleh Rasulullah. Ia terdiam sejenak. Ia tampak berpikir dengan sangat dalam. Kemudian Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar itu engkau tenggelamkan. Kemudian munculkan bulan, lalu turunkan bulan ke tanganmu. Belah bulan itu dengan kedua tanganmu menjadi dua bagian. Masukkan masing-masing potongannya ke lengan bajumu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan itu untuk mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendadak suasana menjadi sangat hening. Namun Abu Jahal dan kaum kafir Mekah sangat gembira. Mereka bersorak dalam hati. Mereka sangat yakin, pasti Muhammad tidak akan bisa melakukannya. "Inilah detik-detik kehancuranmu, wahai Muhammad," pikir mereka di dalam hatinya. Namun siapa sangka, di tengah suasana hening itu, tiba-tiba dengan tegas dan yakin, Rasulullah menyanggupi permintaan Raja Habib. "Baiklah, insya Allah, jika Allah berkehendak, aku akan memenuhi permintaanmu itu." Kemudian setelah itu Rasulullah berjalan. Dengan langkah yang mantap, Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubaisy. Kemudian beliau sholat dua rakaat. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Rasulullah memohon agar dapat memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Setelah itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Berkatalah pemimpin para malaikat itu, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali.' Wahai Rasulullah, tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk menunjukkan mukjizat dan membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Ya Rasulullah, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat. Ia tidak punya kaki dan tangan, matanya buta. Namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia sekarang bisa berjalan, ia bisa meraba, dan ia bisa melihat." Mendengar itu hati Rasulullah SAW semakin lega. Setelah itu Rasulullah turun untuk menjumpai rombongan raja dan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bias cahaya kenabian yang muncul dan memantul dari wajah Rasulullah SAW. Cahaya itu semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak turun, senja perlahan datang. Matahari hampir tenggelam, suasananya remang-remang. Dengan langkah yang mantap Rasulullah berjalan. Setelah dekat dengan mereka, Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera dimunculkan. Maka seketika terbitlah bulan, sinarnya sangat terang benderang. Rasulullah kemudian memberi isyarat kepada bulan supaya ia turun dan mendekat. Tiba-tiba suasana menjadi amat sangat menegangkan, terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Bulan yang tadinya tinggi tiba-tiba turun mendekat ke arah Rasulullah. Serombongan awan yang tebal mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Semakin lama semakin dekat,
semakin lama semakin kecil. Setelah bulan sudah sangat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian membelahnya atau memotongnya menjadi dua bagian. Lalu Rasulullah memasukkan yang satu potong ke lengan baju kanan dan satu potong lagi ke lengan baju yang kiri. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengeluarkan lagi kedua potong bulan itu dan menyatukannya kembali menjadi satu. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan sangat terang dan cemerlang. Tiba-tiba saja, bulan itu dapat berbicara. Ia melafalkan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah menyebut nama setiap orang kafir yang hadir. Wahai fulan, saksikanlah. Wahai fulan, bersaksilah kamu. Menyaksikan keajaiban itu, akal pikiran dan perasaan semua orang yang hadir menjadi terguncang. Mereka bersuara dengan bergemuruh. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan langsung oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, meskipun ia seorang master sihir sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memenuhi seluruh permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh Raja Habib tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun. Namun ternyata Raja Habib masih beku hatinya. Ia masih sombong. Ia bebal untuk mengakui kebenaran Allah dan Rasulullah. Maka kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum sampai Raja Habib menyelesaikan ucapannya dan menyebutkan permintaannya yang kedua, Rasulullah memotong ucapannya. "Wahai Raja Habib, bukankah engkau mempunyai seorang putri yang cacat? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna anggota tubuhnya." Mendengar itu, Raja Habib sangat terkejut. Selama ini ia menyimpan dengan sangat rapi kondisi putrinya. Tidak ada seorang pun yang tahu penyakit anaknya, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan orang-orang yang dekat dengannya saja. Entah kenapa tiba-tiba Raja Habib menjadi sangat gembira hatinya. Spontan ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan dari Muhammad. Ketahuilah, sesungguhnya aku Habib bin Malik bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukan ocehan Abu Jahal yang sangat jengkel dan marah karena telah gagal menghasutnya. Entah sudah berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos dari jebakan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Raja Habib dan rombongannya berkemas untuk pulang. Sesampainya di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Tentu saja Raja Habib kaget, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu, nak?" Dengan sangat fasih berkata-kata, putrinya kemudian menjawab, "Wahai ayah, aku bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki itu memberitahuku bahwa ayah telah memeluk Islam. Ia juga berkata, jika aku menjadi Islam, maka anggota tubuhku akan lengkap, akan sempurna. Tentu saja aku mau, ayah." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat yang ia ajarkan, kata sang putri. Maka seketika itu juga, Raja Habib bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Undangan Abu Jahal ternyata tidak membuatnya memusuhi Rasulullah, akan tetapi membawanya kepada hidayah Allah dan agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Mekah yang ikut menyaksikan Rasulullah membelah bulan? Apakah mereka kemudian beriman? Ternyata orang-orang musyrik yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung tetap saja mengelak. Mereka justru berkata, "Wahai Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami." Mereka tetap menuduh Rasulullah sebagai seorang penyihir. Kemudian mereka berkumpul untuk merencanakan jebakan selanjutnya untuk Rasulullah. Salah seorang mereka berkata, "Muhammad tidak mungkin bisa menyihir semua orang di bumi ini. Pasti ada orang-orang yang terbebas dari sihir Muhammad." Kemudian setelah itu, penduduk Mekah yang ikut menyaksikan itu kemudian sepakat untuk menemui orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh.
Orang-orang kafir itu membutuhkan saksi mata yang lain dari peristiwa itu, saksi yang melihat bulan telah terbelah dari wilayah yang lain. Mereka pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah. Dan kemudian tibalah rombongan pertama yang datang dari luar kota. Mereka kemudian bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada rembulan selama perjalanan kalian?" Rombongan pertama itu kemudian menjawab, "Iya benar saudaraku. Pada suatu malam kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Kemudian kedua potong bulan itu saling menjauh satu sama lainnya. Tetapi kemudian kedua potong itu bersatu kembali menjadi satu." Orang-orang kafir itu kaget. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian datanglah rombongan kedua, rombongan ketiga, rombongan keempat, dan rombongan-rombongan selanjutnya yang baru datang dari tempat yang berbeda-beda. Ternyata mereka semua mengaku melihat dan menyaksikan keanehan yang sama yang terjadi pada rembulan. Setelah itu, sebagian dari kaum kafir memilih untuk beriman. Namun, dari mereka ada juga yang tetap memilih untuk ingkar. Sesungguhnya hati orang-orang kafir itu tidak hanya keras membatu, tetapi juga membaja dan mengkristal. Mereka buta terhadap mukjizat yang nyata-nyata terpampang di hadapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah terbelahnya bulan menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qamar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar wa ayyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Hari kiamat semakin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal adalah mungkin. Jika Allah mampu menciptakan alam semesta beserta isinya, mampu membuat lautan dan mengisinya dengan air yang asin, mampu menyimpan air tawar yang segar di dalam perut bumi yang panas, mampu menciptakan, menerbitkan, dan menenggelamkan matahari, mampu memunculkan rembulan dan membelahnya, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menentukan jalan hidup kita ke depannya. Semoga kehidupan kita dan keluarga kita selalu diberikan kemudahan, yang sakit segera disembuhkan, yang sedang bersedih semoga segera berbahagia, yang punya hutang semoga segera dilunaskan, yang belum punya pasangan semoga segera diberi jodoh yang baik, yang belum punya anak dan keturunan semoga segera diberikan keturunan, yang punya masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Musa, maka Musa alaihissalam memang tidak di Palestina. Musa Nun jauh di sana, dia di Mesir, Mesir Afrika Utara. Madinah kiri, Mesir atas Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar? Tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Kalau tak percaya, bawa timbangan ke sana, timbang. Bisa dibangun mereka tinggi bangunan piramid itu. Luar biasa. Tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudhabi'una abna'ahum. Anak laki-laki. Wa yasta'yuna nisa'ahum. Anak perempuan, biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki, harus dihabis. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua watimpir, dewan pertimbangan Fir'aun. Kumpulkannya semua. Kumpul, kumpul, semua datang ya. Ya, besok mereka semua datang. Ada apa, Tuan On? Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya. Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama, takut pada mimpi, takut pada ramalan, dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para pramal-pramal. Sekarang dalam bentuk komentator-komentator. Ini bahaya nih Pak, ini ke depan akan ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudhabbi'una abana'akum razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu, buka. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki. Oh, makanya banyak yang takut punya anak laki-laki, takut dibunuh. Nah, sekarang mungkin bapak ibu melihat ada laki-laki takut menyatakan dirinya laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Be a man, jadilah laki-laki. Ini jakun ada, badan berotot, tapi melambai. Kau kenapa? Aku takut disembelih Fir'aun. Maka siapa saja yang lagi-lagi potong. Begitu indahnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu perempuan melahirkan anak. Nama perempuan ini Yuhanis. Apa kata Allah? Wa auaina ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada Yuhanis ibu Musa. Fa in khifti alayhi. Kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun disembelihnya. Fa alqihi fil yammi. Hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. Sekarang orang mau makan yammi. Falqihi fil yammi, kau hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Don't be sad. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu. Sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Itulah makanya ibu-ibu yang mau naik pesawat, ini bayi tidak boleh naik pesawat. Gitu Pak Dokter ya, nanti gendang telinganya rusak, nanti tidak stabil.
Tapi kalau sudah sekian bulan, boleh dengan syarat apa? Saat take off, anak itu disusukan. Dipeluk ibunya dalam keadaan tenang, maka tidak berpengaruh jiwanya. Detak jantungnya normal. Ibu-ibu bawa bayi, dipeluknya, anak itu makan pesawat. Anaknya tenang, bapaknya pula tak tenang. Asik menengok pramugari. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke Sungai Nil. Asbaha fuadu ummi Musa fariha. Setelah dihanyutkannya anaknya itu, hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang tidur, tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La taqafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la taqafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke Sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang. Asiyah bersama dayang-dayang di tepi Sungai Nil melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian Sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asiyah selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asiyah tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat. Di dalam rahim Asiyah Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asiyah tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihissalam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Maka kata si anak, amazing my mother. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakanlah musabaqah ibu susu nasional. Siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Peserta nomor 1. Begitu disusukan, aduh, peserta, tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan, langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan, jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu, disusukannya anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Uniknya anak bayi, dia tak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa tahu mana bapaknya, mana ibunya. Kalau tak percaya, bapak yang punya anak kecil, pulang dari sini, ambil, coba susukan. Pasti dia tak mau. Dia tahu. Lalu kemudian diam, Allah pertemukan. Terbukti janji Allah, inna raddu ilaiki, kau hanyutkan saja dia ke Sungai Nil, nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia rasul
maka yang menyusukan Musa ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau, inilah dia, inilah dia, inilah. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini yang akan merebut kekuasaanku. Tidak, ini anakku, kata Aisyah. Tapi aku tetap risau. Kalau begitu kita tes dia, fit and proper test. Kita letakkan api, kita letakkan roti. Kalau nanti dia ngambil roti, inilah dia, dia kita pancung, ya. Oke, aku setuju. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Oke, maka diadakanlah tes. Maka jadi yang suka ngetes nih Fir'aun. Dites nih. Ini orang anti NKRI atau ya, nah ini kita tes. Kita tes dulu. Lalu kemudian diteslah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti. Karena setan menggiring tangan Musa mau ngambil roti, disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan menghadap Fir'aun, wayassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan, wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku, yaqawu qawli, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan. Setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Esa, minta tolong kepada dia. Allahu shomad. Mentang-mentang nama dia diulang terus. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap layawal salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 300-600 ribu orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir, 600 ribu orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa, maka Musa memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu, kaqawdil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Sampai sekarang orang Mesir meyakini, katanya di Laut Merah itu nanti ada gelombang besar, di situlah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya kebetulan naik kapal laut Wadi Nil dari Kairo, naik mobil keterusan Suez, dari Suez terus Laut Merah menuju Jeddah. Abu Somad, ya, kemarin waktu naik kapal di Laut Merah, di mana terasa gelombang yang paling besar? 2 hari 2 malam perasaan besar terus. Mereka meyakini situlah tenggelamnya. Kita tak penting dia tenggelam di mana, yang penting dia perjuangan luar biasa. Sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan. Mati dalam keadaan tersedak. Mati. Masuk cairan ke dalam paru-parunya. Kita tidak mungkin air masuk ke paru-paru, karena setiap air masuk kita pasti bersin. Andai orang sambil minum ngobrol, tapi Fir'aun apa boleh buat, masuk air garam. Sedangkan masuk ke tenggorokan saja air garam sakitnya luar biasa, masuk ke dalam paru-parunya, dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk, karena diambil di pantai, mereka bersihkan, jadilah dia mumi Fir'aun. Dan ada filmnya, Mumi Return. Biasa.
Dia terbujur kaku sekarang di Museum Tahrir Square di tepi Sungai Nil Kairo. Mata melotot. Lalu kemudian saya pun melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun. Di mana letak Fir'aun? Di atas. Hebatnya Fir'aun sudah mati pun tetap juga tinggi di atas. Bapak yang di atas yang tersinggung. Saya jalan-jalan di bawah, jalan-jalan. Mana letaknya? Di atas. Begitu saya mau naik, di mana ruangannya? Di atas. Begitu sampai di pintu, bergetar jiwa saya. Kenapa? Melihat tulisan bayar 100 pon. Ternyata mau jumpa Fir'aun bayar wanipir. Ambil duit beli tiket. Masuk ke dalam, sampai di dalam dia sudah menyambut di pintu dalam kotak kaca. Saya melihat, saya baca ayat kursi Allah. Oh, takut ada hantu-hantu jin-jin setannya. Inilah ternyata yang menyembelih anak kecil dulu. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil. Sekarang anak-anak kecil lari-lari dikeliling. Anak kecil lari-lari. Anak-anak bule itu. Bule sama Pak Ali. Mereka menengok. Lucu. Wah, terbujur kaku. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya kuning keemasan. Hidungnya mancung. Kulitnya sudah hitam mengering. Sampai ke kuku-kuku kakinya saya lihat. Kukunya panjang-panjang kukunya. Tangannya saya lihat. Tapi dia tetap pakai kain. Tetap pakai basahan. Lalu kemudian begitulah akhir kesudahannya. Dan Nabi Musa pun terus melanjutkan perjalanan. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Niatnya sudah sampai ke Palestina. Dia meninggal di dataran Sinai. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, dilanjutkan perjalanan itu menuju Palestina oleh murid Nabi Musa bernama Yusha. Yusha tulisan Arabnya ditulis Latin Joshua. Yusha bin Nun Joshua. Lalu kemudian Joshua membawa sampailah mereka ke Palestina. Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi Nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah Nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah-ibadah zaman dulu mansukh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbus shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari. Wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat. Maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja. Makanya mereka menyebut dia King David. Daud David. Daud punya anak raja juga, King Solomon, Sulaiman alaihi salam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sleman. Masya Allah. Baik yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunnah. Nabi Daud itu raja, Pak, bukan ustaz. Tapi masih sempat puasa sunnah 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah tak pernah puasa. Nah, mohon maaf RT, jangan tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenang ya, 100 orang. 100 bu. 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi, bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi, tameng.
perang. Baju besi Daud dia sendiri yang buat. Dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang. Lalu dijualnya, hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat. Nabi Daud alaihissalam jauh dari syubhat karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak dan berkuasa lahir.

pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak. Lama menikah tak ada anak. Rabbi abli minas salihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. El, Tuhan. El, Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab. El, Isma, kabulkanlah. El, ya Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail. Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihi salam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun, ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz, perempuan tua, aqim, mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang diponis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak. Maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar. Dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir sesudah aku nanti namanya Ahmad. Ada yang GR ketika disebut G Ahmad, aku tuh siapa? Ahmad Musadek. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku nabi, Nasrullah ngaku nabi juga. Setelah engkau, aku nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa Nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahmad itu nama dia juga. Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabab, Al-Khafatihu lima ughlik, Al-Khatimu lima sabab, Nasirul haqq bilhaq, Yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia.

kulit kuning pun keluar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini, Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad, siapa? UAS? Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menceritakan inilah

makna ungkapan firman Allah, allazi barakna haulah, kami berkahi sekeliling Palestina, karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, enggak usah terlalu repot dengan Palestina, ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampok, merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah dari muka bumi ini. Termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar. Nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiria, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil, apa ini anak-anak repot-repot Palestina? Apa ini ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya. Tes saya kalau gak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tas-tes, setiap orang datang, buka celananya, udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifada, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita walaupun enggak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina, jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang nengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri, Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaallah. Mesti bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal, aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Itu ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, save Palestine. Begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Memang sanggup. Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. Tiga orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi Yahudi, malah terdampar karena enggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi dua. 100.000 di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Ah, Allahu Akbar. Makanya biasanya kalau acara itu, begitu saya katakan Palestina, keluar kota langsung. Keluar kota. Berapa kota yang keluar, Pak? Ada 10, Pak Ustaz. Tolong kawal, jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Udah agak jauh, tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu udah ke ujung, Allahu Akbar.
Rupanya kawin punya. Banyak yang kawin sekarang. Lalu saya enggak sanggup Pak Ustaz, mau ke Palestina enggak sanggup, mau ngasih duit juga enggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insyaallah, kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insyaallah, tapi kalau udah keluar duit nih Pak Ustaz. Kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi begitu keluar duit. Tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angka doa. Saya belum pernah setiap khutbah, belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine. Amin. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz Somad doa untuk Palestina. Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestine kata dia. Palestine itu pasti Palestina. Oh. Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat jadi imam, saya memang menolak. Saya takut, khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar.

itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Somat tu ceramah aja. Setiap jadi imam, bisa. Cuma saya tak mau menyebutkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut, rupanya enggak berkunut. Dibaca berkunut, rupanya enggak berkunut. Enggak berkunut, rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita. Pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah. Menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku Masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustadz Somad kembali ke masjid. Nih, yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar Ustadz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustaz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Tak salah lagi. Kami ketua masjid, Pak Ustaz. Dulu waktu Ustaz datang, saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustaz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan, apa betul nih Ustaz? Iya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah. Karena 20 tahun akan datang masjid ini asisten tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers. Mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sholat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Falastin. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang di Palestina, berikan dia kelapangan hati. Dia adalah saudara-saudara kami, ya Allah. Ajak anak-anak, anak-anak doa ya. Oh, jadi doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang enggak boleh itu sholat pakai bahasa Indonesia. Itu enggak boleh. Allahu Akbar kabiro, engkau maha besar ya Allah. Batal sholat. Kalau doa apa salahnya? Silakan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku kuliah di Jakarta, aku takut dia berzina. Jangan sampai dia narkoba, jangan sampai dia dilarikan orang, jangan sampai kena hipnotis, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran. Kalau bisa cepatlah pulang, IP-nya 4, honor enggak apa-apa, tapi yang lama-lama. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Jadi tanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah akulah, minta apa? Urus aja doa masing-masing.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Liku

setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: Waduh, Ndi, ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sejumlah parpol koalisi komitmen usung Prabowo untuk Pilpres 2029, cawapres masih misteri. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyatakan komitmen untuk mengusung Prabowo kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dukungan dini ini datang dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, hingga Partai Gerindra sebagai partai induk Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo sebagai capres pada 2029. Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2029. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap politik untuk Pilpres 2029.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.